na rida mu wuri mi anyunyi me yongera me nyime abada mi anyunyi me yongera me nyime abada yo ada Allah ta chun jo yo ada Allah mar kwa

0: mujemaro mujemonu diubeda lur ano na kede aluja okora kobani rija kalmo kabiru kwemperaro dokien aluja uyai
1: aya wanu biri wana madego burgebi yekunaja kurye

Ni mujé yinawor maya kondal ananoy tuma yinjadi wor amir joya.